size sithi ngabumele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zezezono sizenzileyo. Siphakamisa igama elinguKristu, siphakamisa ukukanika kumkani, siphakamisa uNkosi kaNkosi kuba